Wenyo, ya kalau you lah, ha? Ngalikum orang, ha? Ngaliku ya kalau. Ya rodi you lah. Mirinja. Kingi juga nak, ha? Ya kalau you lah. Ngalikum orang, ha? Mirinja, ha? Wiliani. Ngalikum orang, ha? Yula, yaradum. Ngali komeranga, ngai nyawangga nyuni, nyuni meran ngai nyawangga. Ya kalau yula nga. Ngali ke ya kalau magulanga. Joko biri magulanga ani e joko biri. Yaro de yolanga.